Perlu umiang i sedang no ini program kirwai pre dari abi kirwai yang Chris yang Dotri dia betul home irwai ar yang Rod Stewart irwai betul all for love. Tapi apa kini arti kirwai pre.

0: Akashvani at 90.
1: Pulau Koyap Akashvani Jwani Por is tang no ini program he to oki Rwai Jentia he kiri kasarang pi Perlok umiang I ye pi cimta ini program Dago phone pi I yopan pi wani wani Rwai Jentia he kiri kasar yong pi U phone number wo phone pi to not len rusan r r r le r san san Sachi sien ongo not len rusan r r r le r san san Da perlok umiang yong I kadang yang iphone yang pi pernah pi irwai nge film esa misa irwai wa ibutut renyit.

tiu pan bi wani wani rwai jen tia kiet kasarang pi se sin ong number phone to not lin ru san ar ar ar le ar san san ter perlok we mia yong i kadang yang sucho i phone yong pi pen sian chpi katen katen i rwai yong 1 m dollars chang de to jo se sin pen bot se rwai wa anthony chilam de to kinch ding

Tadi tentu ruai nama remarkable suciang cerok ki perlok yang o. Hai ruai pada e pertoi nak kisentu bonrong tadi biang ipor wau pungkut nak ia ke program ke ruai jantia ke program ke the one spina ke akashwani juai.

Tadak tentu ke ruai nama Anthony Chalam, tadak yang ipor wapun kot no ia ka program ke ruai jantia, ka program kutawan jepina ka Akashwani juai.